Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Jyoti Swarup Sharma. Selamat menyambut hari Minggu. Semoga hari terakhir pekan ini menjadi waktu yang penuh kedamaian dan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima. Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Spotlight disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Perjanjian investasi bilateral antara India dan Israel mulai berlaku. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Trump dan rakyat Amerika Serikat pada peringatan 250 tahun kemerdekaan mereka. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayshankar akan melakukan kunjungan resmi ke Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman mulai hari ini Minggu, tanggal 10 bulan ini. 651 personel Angkatan Darat India yang bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Dr. Kongo menerima medali PBB yang bergengsi. Dalam olahraga kriket putra, Inggris mengalahkan India dengan 4 wicket dalam T20 International kedua dari seri 5 pertandingan di Old Trafford di Manchester kemarin. Warta berita selengkapnya. Perjanjian investasi bilateral atau bilateral investment agreement antara India dan Israel mulai berlaku kemarin. Perjanjian tersebut ditandatangani pada September tahun lalu di New Delhi. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa BIA atau bilateral investment agreement merupakan langkah bersejarah menuju penguatan hubungan ekonomi bilateral dan memastikan iklim investasi yang aman dan dapat diprediksi. Kementerian mencatat bahwa BIA diharapkan kontribusi pada peningkatan aktivitas investasi lintas batas dan semakin mempererat kemitraan ekonomi antara India dan Israel. Amerika Serikat kemarin memperingati ulang tahun ke-250 Deklarasi Kemerdekaan. Perayaan 4 Juli ini menghormati penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika oleh para pendiri negara tersebut pada hari ini di tahun 1776, ketika 13 koloni Amerika secara resmi menyatakan kemerdekaan mereka dari kekuasaan Inggris. Perdana Menteri Modi telah menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Trump dan rakyat Amerika Serikat pada peringatan 250 tahun kemerdekaan mereka. Narendra Modi menyatakan bahwa India dan Amerika Serikat berbagi lebih dari sekadar kemitraan strategis yang dilandasi oleh keyakinan bersama terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan potensi tak terbatas dari rakyat kedua negara.

Atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Perdana Menteri Modi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia mulai besok. Ini akan menjadi kunjungan keempat Perdana Menteri Modi ke Indonesia dan kunjungan bilateral pertamanya sejak hubungan India-Indonesia ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada Mei 2018. Selama kunjungan tersebut, Perdana Menteri Modi akan mengadakan diskusi bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto meninjau kemajuan di bidang-bidang kerjasama utama dalam kemitraan strategis tersebut. Di Jakarta, Perdana Menteri Modi juga dijadwalkan untuk menyapa sejumlah besar anggota diaspora India, menegaskan ikatan budaya dan sejarah yang mendalam antara kedua bangsa. Angkatan Darat Mali kemarin menyatakan bahwa beberapa kota di utara termasuk Gao dan Sewere menjadi sasaran pemberontak. Pernyataan tersebut muncul ketika sebuah kelompok pemberontak mengumumkan serangan baru untuk merebut sebuah kota di utara. Seorang juru bicara Front Pembebasan Azawad atau Azawad Liberation Front dalam sebuah unggahan media sosial menyatakan bahwa kota Anefis sedang dijadikan sasaran oleh para separatis. Tidak ada laporan segera mengenai korban jiwa. Mali sebelumnya telah menghadapi pemberontak oleh militan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan kelompok negara Islam, serta pemberontakan separatis di bagian utara negara tersebut. Para separatis telah berperang selama bertahun-tahun untuk menciptakan negara merdeka di Mali bagian utara. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar akan melakukan kunjungan resmi ke Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman mulai hari ini hingga tanggal 10 bulan ini. Selama kunjungan ke negara-negara tersebut, Dr. S. Jaishankar akan bertemu dengan para mitranya dan para pemimpin setempat. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kunjungan ini akan berfokus pada peningkatan hubungan bilateral India dengan negara-negara tersebut dan juga memberikan kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan-perkembangan regional dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Setelah kunjungannya ke Oman, Dr. S. Jaishankar akan mengunjungi New York pada tanggal 13 Juli untuk meluncurkan kampanye resmi India untuk masa jabatan Dewan Keamanan PBB 2028 hingga 2029. Kemudian beliau akan menghadiri pertemuan ketiga Dewan Perdagangan dan Teknologi India EU atau India European Union Trade and Technology Council and berinteraksi dengan para mitranya dari Uni Eropa dan Belgia di Brussels pada tanggal 14 dan 15 Juli. Menteri Luar Negeri Venezuela Juan Guaidó telah mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah India dan Perdana Menteri Narendra Modi atas dukungan dan bantuan tepat waktu mereka dalam membantu para korban gempa bumi yang dahsyat. Bapak Gil kemarin mengunjungi rumah sakit lapangan militer India yang didirikan dalam kerangka operasi Amistad untuk memberikan perawatan kepada mereka yang terdampak gempa bumi. Berbicara pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Venezuela menyatakan bahwa lebih dari 400 orang dirawat setiap hari serta setiap harinya di rumah sakit lapangan ini. Pemakaman kenegaraan selama 6 hari bagi mantan pemimpin tertinggi Ayatollah Agung Sayyid Ali Khamenei dimulai di Teheran kemarin, menarik ratusan ribu pelayat yang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin Iran yang telah wafat tersebut. Para pelayat memanjatkan doa di hadapan peti jenazah Khamenei bersama dengan peti jenazah anggota-anggota keluarganya yang juga tewas dalam serangan udara tersebut. Para pemimpin senior Iran, komandan-komandan militer dan tamu-tamu kehormatan asing memberikan penghormatan kepada Ayatollah Ali Khamenei di Mosala Agung Tehran. Di antara mereka yang hadir adalah Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibi, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan Komandan Garda Revolusi Ahmad Wahidi. India diwakili oleh Gubernur Bihar Letnan Jenderal Syed Atta Hasnain dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Pavitra Margareta. Dalam sebuah unggahan media sosial, Bapak Margareta menyatakan bahwa mereka menyampaikan penghormatan atas nama pemerintah dan rakyat India. Mereka juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga-keluarga mereka yang kehilangan nyawa dalam konflik terbaru. Kontribusi

India yang sudah lama berlangsung dalam misi perdamaian global mendapat pengakuan signifikan ketika 651 personel Angkatan Darat India yang bertugas di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dianugerahi medali Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergengsi dalam sebuah parade medali seremonial yang diadakan di pangkalan operasi permanen Sake di Republik Demokratik Kongo atau Democratic Republic of the Congo. Medali-medali tersebut diserahkan dalam sebuah upacara yang digelar kemarin menghormati kontingen India atas profesionalisme, keunggulan operasional, dan pengabdian tulus mereka dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat-pejabat senior misi stabilitas Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo atau United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, perwakilan-perwakilan dari markas besar pasukan, komandan-komandan militer, dan tamu-tamu kehormatannya. Serangan drone Ukraina menghantam sebuah terminal minyak Rusia di Saint Petersburg kemarin dengan pihak berwenang Rusia mengklaim bahwa sistem pertahanan udara menjaga puluhan drone di atas kota tersebut dan daerah-daerah sekitarnya. Gubernur Saint Petersburg Alexander Baglow menyatakan bahwa serangan tersebut menargetkan distrik Krivoski di Laut Baltik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan operasi tersebut sebagai bagian dari sanksi jarak jauh Ukraina terhadap Rusia. Beliau menyatakan bahwa pasukan Ukraina telah menargetkan infrastruktur minyak pelabuhan tersebut serta sebuah fasilitas militer di Pulau Kronstadt yang terletak di lepas pantai St. Petersburg. Badan Energi Atom International atau International Atomic Energy Agency menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia atau Zaporizhzhia Nuclear Power Plant di Ukraina telah kehilangan pasokan listrik dari luar untuk ke-21 kalinya sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina. Insiden tersebut telah menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan nuklir. IAEA menyatakan bahwa pemadaman tersebut dipicu oleh aktivitas militer memaksa generator diesel darurat pabrik untuk secara otomatis menegarkan sistem pendingin reaktor dan fungsi-fungsi keselamatan kritis lainnya. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi memperingatkan bahwa insiden tersebut meniruti kerapuhan keselamatan nuklir di pabrik tersebut dan menirukan pengendalian militer maksimal untuk mencegah kecelakaan nuklir. Pabrik Zaporizhzhia, salah satu fasilitas nuklir terbesar di Eropa, telah menghadapi gangguan listrik berlangsung sejak konflik menghingat. Gelombang panas yang parah tengah melanda wilayah timur Amerika Serikat memberikan tekanan signifikan pada jaringan listrik dan mengganggu persiapan pertandingan-pertandingan Piala Dunia FIFA dengan indeks panas yang diperkirakan melebihi 46 derajat Celsius. Kota New York, kota terdapat di Amerika Serikat, bersiap menghadapi suhu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara peringkat panas telah meluas ke negara-negara bagian timur laut dan pesisir Atlantik Tengah. Pihak berwenang kota New York telah memperkenalkan serangkaian langkah-langkah untuk mengatasi panas ekstrim, termasuk mengubah ratusan gedung publik menjadi pusat pendinginan, menggerakkan relawan untuk memeriksa kelompok-kelompok rentan, dan memperpanjang jam buka kolam renang umum di seluruh kota. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat menyatakan bahwa karena tingkat kelembapan yang tinggi, indeks panas bisa mencapai 41 derajat Celsius di Boston, 44 derajat Celsius di Philadelphia, dan 45 derajat Celsius di Washington. Badan tersebut juga memperkirakan suhu yang mencahkan rekor selama perayaan hari kemerdekaan dengan potensi rekor harian berturut-turut untuk dipecahkan selain rekor bulanan dan kemungkinan suhu tertinggi yang pernah tercatat. Dalam Piala Dunia FIFA atau Federation Internationale de Football Association, Prancis memastikan tempat mereka di perempat final dengan kemenangan yang diraih dengan susah payah 1-0 atas Paraguay di babak 16 besar di
Philadelphia. Captain

Kylian Mbappe mencetak satu-satunya gol pertandingan dari titik penaliti pada menit ke-70 setelah VAR atau Video Assistant Referee, wasit assistant video memberikan tendangan penalti kepada Prancis. Prancis kini akan menghadapi Maroko di perempat final. Sebelumnya, Maroko melaju ke perempat final dengan kemenangan dominan 3-0 atas Kanada di Houston, Texas. Hazeldine Onoi tampil gemilang dengan 2 gol di babak kedua setelah Maroko mengatasi babak pertama yang penuh tantangan. Soufiane Rahimi mengunci kemenangan dengan gol di waktu tambahan saat para juara Afrika memastikan tempat mereka di 8 besar secara gemilang. Dalam pertandingan terakhir babak 32 besar yang dimainkan kemarin di Stadion Kansas City, Kolombia mengungguli Ghana 1-0 untuk mendapatkan tempat di babak 16 besar. Yang terakhir dalam kriket olahraga putra, Inggris mengalahkan India dengan 4 wicket dalam T20 International kedua dari seri 5 pertandingan di Old Trafford di Manchester kemarin. India menetapkan target 191 run untuk Inggris. Membalas, Inggris mencatat 191 run dengan kehilangan 6 wicket dalam 19 over. Sari berita penting sekali lagi. Perjanjian investasi bilateral antara India dan Israel mulai berlaku. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Trump dan rakyat Amerika Serikat pada peringatan 250 tahun kemerdekaan mereka. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayashankar akan melakukan kunjungan resmi ke Qatar, Bahrain, Kuwait dan Oman mulai hari ini hingga tanggal 10 bulan ini. 651 personel Angkatan Darat India yang bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Dr. Kongo menerima medali PBB yang bergengsi. Dalam olahraga kriket putra, Inggris mengalahkan India dengan 4 wicket dalam T20 International kedua dari seri 5 pertandingan di Old Trafford di Manchester kemarin. Demikian tadi warta berita, berikutnya Music Instrumentalia.

17 lagu instrumental ini tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul pernyataan bersama KTT tahunan India Jepang ke-16. Ikutlah komentar atas undangan Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Ibu Takachi Sanai melakukan kunjungan resmi ke India dari tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 untuk KTT tahunan India Jepang ke-16. Perdana Menteri Takachi didampingi oleh delegasi tingkat

tinggi termasuk pejabat-pejabat senior, para CEO, dan para pemimpin industri. Ini adalah kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Takaichi ke India. Kedua Perdana Menteri meninjau ke berkembang sejak KTT tahunan terakhir dan mendiskusikan berbagai bidang kerjasama untuk lebih mengingatkan kemitraan strategis dan global khusus India-Jepang. Dalam pengakuan atas signifikansi strategis kemitraan India-Jepang di lingkungan geopolitik yang semakin bergejolak dan tidak pasti, kedua Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengembangkan hubungan yang saling melengkapi. Berdasarkan keberhasilan KTT tahunan India-Jepang ke-15, mereka sepakat untuk memajukan kerjasama berdasarkan tiga bidang prioritas: kerjasama pertahanan dan keamanan, kemitraan ekonomi termasuk keamanan ekonomi, ketahanan energi, teknologi, dan inovasi, serta pertukaran antar masyarakat. Mereka berbagi pandangan bahwa India dan Jepang adalah mitra yang alami dan tak tergantikan dalam upaya mereka untuk mewujudkan kepentingan nasional masing-masing. Kedua Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa sebagai negara-negara demokrasi termuka dan ekonomi-ekonomi besar di dunia, mereka memiliki kewajiban untuk membentuk dan menjunjung tinggi tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan berdasarkan supremasi hukum. Kedua Perdana Menteri mengungkapkan kepuasan mendalam bahwa kerjasama pertahanan dan keamanan bilateral berada pada jalur yang terus mengingat dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam kerjasama berdasarkan deklarasi bersama tentang kerjasama keamanan yang diadopsi pada KTT tahunan terakhir. Mereka menegaskan para menteri mereka untuk mengadakan putaran keempat pertemuan menteri 2+2 di Tokyo sebelum akhir tahun ini. Mereka sepakat untuk memperdalam kerjasama keamanan maritim melalui latihan-latihan yang ditingkatkan kesadaran domain maritim menggunakan kemampuan satelit, kerjasama memeliharaan perbaikan dan perawatan atau maintenance, repair and overhaul angkatan laut, serta kerjasama peralatan dan teknologi pertahanan dalam kerangka Make in India, buatan India. Perdana Menteri Modi menyambut baik tinjauan Jepang atas tiga prinsip mengenai transfer peralatan dan teknologi pertahanan dan berharap bahwa hal itu akan semakin mempererat kemitraan pertahanan antara kedua negara. Kedua Perdana Menteri mengakui bahwa situasi internasional saat ini mengharuskan kedua negara untuk lebih mempromosikan kerjasama nyata di bidang-bidang keamanan ekonomi. Mereka berkomitmen untuk memperdalam kerjasama keamanan ekonomi dan mengembangkan inisiatif-inisiatif utama untuk mendukung kawasan yang tangguh dan makmur. Kedua pihak menyetujui untuk lebih melindungi perdagangan teknologi tinggi sembari saling mempermudah tantangan-tantangan pengendalian ekspor, mengakui status bersama mereka sebagai negara-negara konsumen energi utama yang terdampak oleh volatilitas pasar energi global. Kedua Perdana Menteri menekankan urgensi memperdalam kerjasama India-Jepang dalam keamanan energi. Kedua Perdana Menteri sepakat untuk menjajaki peluang-peluang kerjasama termasuk investasi bersama di sepanjang rantai nilai transportasi energi maritim. Mereka menyambut baik adopsi pernyataan bersama tentang ketahanan energi. Perdana Menteri Takaichi menegaskan dukungannya bagi keanggotaan India dalam Badan Energi Internasional atau International Energy Agency. Kedua Perdana Menteri berbagi pandangan bahwa promosi inovasi dalam teknologi-teknologi baru termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence sangat penting untuk lebih memperluas basis kerjasama. Kedua Perdana Menteri menyambut baik mengingatnya investasi swasta dari Jepang ke India dan mengakui kontribusinya terhadap tujuan nasional India yaitu Viksit Bharat, India yang maju. Mereka mengapresiasi kemajuan yang dicapai menuju terwujudkan target 10 triliun yen yang ditetapkan pada KTT tahunan terakhir. Kedua Perdana Menteri menyambut baik peresmian forum UKM atau Small and Medium Enterprise, usaha kecil dan menengah India Jepang dan kunjungan misi UKM Jepang ke India di sektor penerbangan. Kedua Perdana Menteri mencatat kemajuan terkini pada 4 proyek, Metro Mumbai Jalur 11, Metro Bengaluru Fase 3, layanan kesehatan dan sistem pendidikan di Maharashtra, serta hortikultura berkelanjutan di Punjab. Kedua Perdana Menteri juga menegaskan kembali pentingnya kereta cepat Mumbai Ahmedabad sebagai proyek unggulan antara India dan Jepang.

Dalam terang FOIP yang diperbarui dan kebijakan Act East serta untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang tangguh dan makmur, kedua Perdana Menteri menyoroti pentingnya strategis kawasan Timur Laut atau North Eastern Region India. Mereka menyambut baik kemajuan yang stabil dalam kerangka Quad dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis dari perusahaan-perusahaan Jepang dan India di sektor semikonduktor dan bahan bakar nabati, serta penanggabang keterampilan pelatihan bahasa Jepang dan pertukaran sumber daya manusia. Kedua Perdana Menteri mengungkapkan keprihatinan serius atas situasi di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Mereka menegaskan kembali bahwa sengketa-sengketa maritim harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Kedua Perdana Menteri berbagi keprihatinan serius atas program nuklir dan rudal Korea Utara serta denuklirisasi penuh Korea Utara sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Security Council yang relevan. Kedua Perdana Menteri tetap prihatin atas situasi di Myanmar dan dampak regionalnya serta mengupayakan solusi yang damai dan pertahan lama yang dimiliki oleh Myanmar sendiri. Kedua Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Timur Tengah serta perdamaian yang berlangsung di Ukraina sesuai dengan hukum internasional termasuk piagam PBB. Kedua Perdana Menteri mencatat perumusan pandangan strategis untuk memperluas kerjasama Jepang-India di Afrika dan konsentrasi industri di India untuk membangun pusat perdagangan dan investasi serta untuk memajukan inisiatif kerjasama India-Jepang untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di Afrika. Di bidang multilateral, kedua Perdana Menteri mengungkapkan dukungan bersama untuk pencalonan masing-masing pihak sebagai anggota tetap dalam UNCC yang direformasi. Mereka juga mencatat dengan apresiasi bahwa India dan Jepang telah mencapai kesepahaman mengenai dukungan timbal balik untuk pencalonan masing-masing sebagai anggota tidak tetap pada tahun 2028 hingga 29 dan 2033 hingga 34. Perdana Menteri Modi menyambut baik dukungan Jepang bagi India untuk menjadi tuan rumah Konferensi Dunia ke-4 Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengurangan risiko bencana pada tahun 2030 dengan tujuan untuk meneruskan semangat dan prinsip-prinsip kerangka sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015 hingga 2030 seperti pentingnya investasi dalam pengurangan risiko bencana dan build back better. Membangun kembali dengan lebih baik. Mereka berkomitmen untuk terus bekerja sama di bidang pengurangan risiko bencana, termasuk melalui Konferensi Menteri Asia Pasifik tentang pengurangan risiko bencana yang akan diadakan di Sendai, Jepang pada tahun 2027. Kedua Perdana Menteri secara tegas dan kuat mengecam terorisme dan ekstremisme kekerasan dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk terorisme lintas batas dari Pakistan. Kedua Perdana Menteri menegaskan kembali pentingnya mekanisme KTT tahunan untuk memajukan kerjasama India-Jepang di berbagai sektor, merayakan 75 tahun berdirinya hubungan diplomatik sebagai tahun cakrawala bersama India-Jepang. Mereka memperbarui komitmen mereka untuk lebih memperkuat kemitraan strategis dan global khusus serta memperdalam hubungan antar masyarakat dengan program-program peringkat sepanjang tahun sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutlah lagu rakyat Gujarati dari daerah Gujarat.

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Saudara-saudara, dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara, pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: Namaskar, Akashwani se samachar Prabhat ke saath, main Mukesh Kumar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के